0: Bega tiro, bega um.
1: Eu disse o boss, não tu vês aí sobre a nas mãos, aí a mãe nem mais ganhou só.
0: O zagi andi, um pouco. O mais certo é assim. E aí o sim, ganhei que o que é na iguari. Lá é na iguari o, mas tu vai o mais que se vai, tu vai com o mais dele. Tembaku dia dulu kuai tu anak dulu hanya mending jangan ibu asik asik soalnya nak ulas soalnya kata ni mama musukuru gam eh ya pun bukan soal mija biar jangan dah ni dah kaya mikuhi kau ni mikuh anak dah dua tu ibu ahaya kata ahaya bukan dia
1: mana hokar tu pun dulu
0: ah tu dia ramai dua yang kau pasoh yang kau pun dah kau orang mulai tu yang mulai yang kasarah ni apa tu bayi asik asik awak kita lagi bako.
1: Saya secara mesti mana secara bahan tu baga doa ni usah secara bela kita baga soalnya jadi ini nama sesi itu format mana pun natalah kena sesi ni gini sesi itu kena jiwab itu dia bahu sesi ni ame sesi ni tu sama bahan tema ya bu bela kurang doa mana pun natalah baik gua mu. Ini nama danda humo, ini om bakulan do humo. Ye pro soyami, hasoyami. Dema yang tiada apa. Hamu kami jadi, mau berapa berapa. Amera, dem tua berapa? Waktu ka nuriku, de bangbaca meri gibu, ba soyudang lupa. Tanda anami, dibukunya minyak asin, minyak ada, dibukunya soal kuah, pas soal kuah soalnya mana yang aku, tak kuah mak bahwa suka, dah suruh dah usah.

kawi dok sawi. Kibo siapa rasa buat nasuk ke kuala ya. Buat kawi dok seno. Angko mako minyawa buat. Kawin dia mo sawi. Kukura kongo sure o sawi. Kijuma kongo kulukare o sawi. Yango kulukare o sawi. Nadi ya kwa kwa jimi kuala ya. Tapi aku bukan nona nama hebat. Ia bangga aku berdua sebab. Ia bangga lu berdua sebab. Bangga aku berdua sebab. Ia bangga aku bukan nama aku lu. Ia sama aku mana niki ya. Ia sama semua sebab. Sama sebab. Ia sama sanungi wa sama sebab niki ya. Ia bukan orang yang kusu niki biru kuni. Give me a savvy.